Ulukutung asuram iguti Sunday request show nati nguyaku sanate likut sangnak tau yuma unit sangnak katarong miluta ukaktiw yung ato bi utak Uluminati nguyaw raktuk sanate li utupiri 11, 2026. Tusang na katakuro yang nakpugut Facebook kut ikiakivik kut titirakatak tunit amarut ukara unit nipilaw katak tunit. Tusang na kusukatakuro yang nakpugutok

0: Facebook kut tusang nak to karo marang ming mat hiu amaru turu realik. Taides kingilik tusang naro mayok anana ma ajinga.
1: Ajingwa. Anana ma ajinga.